deka pak, saya deka pak. Saya rugi ke Eka, saya rugi ke Eka yang kedua. I could do it. Hari ayo ha piere piere jam loda deka hitun wadin no kata nari bitu acara yadi dikana di tadi yana saeru eka kedua deka saeru eka hik kedua